kunimu wakili amrege tinya tembu karamba chukiru lade mfrera oi kwa kunimu wakili amrege tinya tembu.